0: sakosona vala kutiva leswi winisa ku sona na ku jima vala kutiva leswi jimisa ku sona akuna munhu la switwisisa ku sona
1: yine
0: leswi vanhu va ni randisa ku sona lavanwane vala kutiva leswi ndirisa ku sona vala ku bona leswi ndakwisa ku sona vala ku bona leswi hlanyisa ku sona.